0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Jadi Bapak Presiden meminta agar
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
7: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap. Itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Apres juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
5: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan. Sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
5: Ya, masih terus belum.
8: Dalam diskusi ya. Oke. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
8: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
7: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
7: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan

0: RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam

0: mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollution Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
3: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
2: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalur airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan pendidikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Nah, mendengar Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, yang mana Anda telah menyimak warta berita yang telah disampaikan melalui dari program 3 pendengar. Dan kami akan terus memberikan beragam informasi tentu saja pendengar, musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu dari Gigi, Kurindukan, akan mengudara sesaat lagi.

0: gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

Misteri bisnis berangkat dari Paramore telah mengudara. Kembali ke Amerika, informasi untuk Anda terkait dengan lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 3 Rangkas Bitung melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau LBH Langit Biru sebagai langkah nyata dalam memperkuat pemenuhan hak warga binaan terhadap akses bantuan hukum. Kegiatan penandatanganan PKS tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas, maksud kami Kepala Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung Raja M. Zulfikar Hirwansyah bersama Direktur LBH Langit Biru Dimas Maulana beserta jajaran pada Rabu 9 September 2026. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya Langkas Rangkas Bitung dalam memastikan warga binaan mendapatkan akses terhadap layanan hukum secara layak, mudah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan melalui sinergi dengan LBH Langit Biru, warga binaan diharapkan dapat memperoleh berbagai layanan hukum yang dibutuhkan selama menjalani proses pemasyarakatan. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal beritaRRI.co.id. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut transaksi program UMKM bisa ekspor mencapai 330 juta US dollar pada Januari hingga Juli 2026. Capaian tersebut meningkat dibandingkan nilai transaksi yang tercatat sebesar 134,8 juta US dollar sepanjang 2025. Beralih ke informasi selanjutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI memperkuat kerjasama menjaga integritas pasar modal Indonesia. Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta Selasa 8 September 2026. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali masih kami siarkan pendengar di RRI Pro 1 Banten ya. Dari Jalan Lingkar Selatan kami menghadirkan kembali program Banten Menyapa dengan edisi hari Kamis pendengar 10 September 2026 bertemakan kualitas udara di Kota Cilegon pasca erupsi Gunung Anak Rakatau bersama dengan Kepala Bidang Pengendali Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon ada Bapak Denny Yuliandri. Selamat pagi Pak Denny.
1: Selamat pagi Mbak Triksi Sondang serta selamat pagi kepada seluruh pemirsa RRI Pro 1 Banten 94,9 FM.
0: Baik Pak Denny, terkait dengan Gunung Anak Rakatau sendiri ya Pak Denny ya, yang memang hal ini menjadi perhatian oleh masyarakat pendengar dan juga Pak Denny sendiri, ini terkait dengan kualitas udara khususnya bagi masyarakat di Kota Cilegon Pak. Apalagi memang Cilegon ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas industri juga cukup tinggi ya Pak ya, sehingga kondisi udara juga ini menjadi bagian penting yang perlu terus dipantau. Untuk hal tersebut Pak, untuk kondisi di Cilegon sendiri ini seperti apa Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Triksi atas waktunya. Dapat saya sampaikan kepada seluruh pemirsa RRI Pro 1 Banten FM bahwa dengan adanya kondisi erupsi dari Gunung Anak Krakatau yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang pun juga masih ada aktivitas, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan upaya pemantauan dalam rangka mengetahui

0: Kecamatan Pulau Merak. Dari hasil alat yang kami pantau kemarin, pemantauan alat kami, EQMS yang ada di Merak itu, didapatkan hasil untuk seluruh parameter itu, dari 7 parameter yang kami ukur, itu semuanya terkategori baik, dengan lampu indikator nyala hijau. Namun ada satu parameter yang sedikit ada kenaikan, itu di parameter PM2,5, di mana parameter PM2,5 ini adalah parameter debu atau partikulat sebanyak, kalau tidak salah itu di kemarin pagi itu sebesar 64 mikrogram per meter kubik. Kemudian kami lakukan terus pemantauan sampai dengan siang hari, menjelang sore hari itu terpantau ada sedikit kenaikan di 66 mikrogram per meter kubik. Dan barusan pagi ini kami cek kembali, kami pantau kembali, itu juga ada sedikit peningkatan di 68 mikrogram per meter kubik. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa mengacu kepada Lampiran 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penentuan kategori ISPU, di mana didapatkan nilai baik itu adalah 1 sampai 50, sedang itu 51 sampai 100, kondisi tidak sehat itu 101 sampai 200, kondisi sangat tidak sehat atau warna merah itu 201 sampai 300, dan yang berbahaya itu dengan indikator warna hitam itu di atas 301. Dengan demikian, dengan perolehan angka ISPU untuk PM2,5 sebesar 68 di pagi hari ini masih terkategori aman. Pak, jadi untuk sedang ini dijelaskan dalam lampiran Permen LH tersebut bahwa kalau untuk kategori sedang itu tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian, Mbak Triksi.
1: Oke, baik. Berarti masih aman gitu ya, Pak ya, untuk baik di Kota Cilegon sendiri. Tapi kalau untuk dari parameter sendiri nih, Pak ya, apa saja memang yang biasanya dipantau dari DLH sendiri gitu, Pak, untuk mengetahui apakah memang kualitas udara di Cilegon ini masih dalam kondisi baik selain yang sudah Bapak sebutkan tadi?
0: Baik. Sehubungan dengan Cilegon itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Triksi juga, bahwa Cilegon ini adalah kota industri, di mana memang dari masing-masing industri pun juga memang kami ada sebuah kewajiban untuk melakukan pemantauan secara mandiri. Jadi kami, Dinas Lingkungan Hidup, itu menerima laporan hasil pemantauan dari setiap industri itu secara periode, yang kami periksa itu 6 bulan sekali. Nah, dari hasil itu, kami akan memantau apabila terdapat salah satu parameter dari pemantauan yang dilakukan melebihi baku mutu, misalkan seperti itu. Kami akan telusuri dan kami cari penyebabnya, serta kami upayakan juga untuk solusi penanggulangannya, seperti itu Mbak Triksi. Namun demikian, dari hasil laporan yang kami terima selama ini, memang seluruh dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh industri itu semuanya masih terkategori di bawah baku mutu. Demikian Mbak Triksi.
1: Oke, baik. Berarti masih di bawah baku mutu semua gitu ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Tapi betul, dari sisi tersebut gitu, Pak, yang perlu menjadi perhatian dari DLH sendiri gitu, Pak, dengan kualitas udara dan juga dari sisi lingkungan ini sepertinya apa sih, Pak?
0: Kualitas udara dan dari sisi lingkungan maksudnya terkait apa nih, Mbak Triksi?
1: Terkait dengan adanya keberadaan abu atau material vulkanik gitu, Pak, di udara ataupun juga dari industri yang ada di Kota Cilegon sendiri gitu, Pak.
0: Baik, kalau terkait dengan kondisi aktivitas alam ya, erupsi Gunung Anak Krakatau, sepertinya tidak banyak yang bisa kita lakukan, Mbak Triksi, karena ini kondisi alam ya, seperti itu. Namun demikian, tentunya kami dalam hal ini menghimbau kepada masyarakat untuk mengupayakan, yang pertama adalah yang terpenting adalah mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama atau berat.

0: Jadi setiap orang mudah-mudahan dalam kondisi seperti sekarang ini ya tidak terlalu banyak melakukan aktivitas fisik di luar seperti itu, Mbak Triksi. Kalaupun memang harus ada aktivitas fisik yang dilakukan, itu seyogianya memang memakai pelindung atau masker seperti itu.
1: Oke, berarti untuk himbauan masyarakat sendiri pun yang masih ada aktivitas di luar ruangan gitu ya, Pak, tetap mengikuti instruksi ya, Pak ya, dengan
0: Betul,
1: menggunakan masker dan
0: mengurangi ya,
1: mengurangi.
0: mengurangi Mbak Triksi ya. Iya.
1: Oke, baik. Tapi kalau di wilayah Cilegon sendiri, seperti itu Pak Deni ya, apa memang ada lokasi gitu Pak yang kawasan tertentu yang menjadi concern dari DLH sendiri gitu Pak untuk pemantauan kualitas udara?
0: Baik, sehubungan dengan Cilegon ini adalah kota industri, tentu kami akan lebih concern itu di sektor industri, Mbak. Jadi di dua lokasi industri, di baik di Ciwandan maupun di Grogol. Namun demikian, karena kita adalah punya tujuan untuk memastikan bahwa kondisi udara di Cilegon ini aman bagi masyarakat. Jadi pemantauan tersebut tidak hanya kami lakukan di dua wilayah industri yang tadi saya sebutkan, namun juga kami melakukan pemantauan untuk beberapa aspek seperti aspek lalu lintas, aspek perkantoran atau perdagangan dan jasa, serta aspek pemukiman. Seperti itu, Mbak Trisi.
1: Oke, baik. Berarti memang dari DLH sendiri pun juga sudah ada pemantauan terkait dengan kualitas udara di kawasan Cilegon sendiri dan sekitarnya, apa yang menjadi concern untuk menjadi pertanyaan lebih dari DLH sendiri. Tapi mengingat ya Pak ya, di Cilegon ini kan lagi-lagi ya dikenal sebagai kawasan industri. Tapi dari DLH sendiri Pak, gimana caranya DLH untuk membedakan pengaruh aktivitas industri sendiri itu Pak dengan kemungkinan pengaruh dari abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau?
0: Oke, baik, Mbak Triksi. Tentunya itu semua dapat diketahui dari parameter-parameter yang kita ukur. Ya, ada 7 parameter yang tadi saya sampaikan. Tentunya kalau aktivitas dari industri itu akan parameter gas yang muncul atau yang naik ya, CO, SO, NO dan lain sebagainya. Namun kalau dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau itu tentunya yang lebih signifikan naik adalah partikulat atau debu. Di mana yang sama-sama kita ketahui dari hasil pemantauan yang kami lakukan melalui alat pemantau kualitas udara yang kami miliki, itu memang diketahui ada peningkatan di parameter partikulat atau debu, tepatnya di PM 2,5. Seperti itu, Mbak Triksi.
1: Oke, berarti memang sudah ada parameter sendiri gitu ya Pak ya untuk membedakan antara
0: Iya,
1: dari
0: betul.
1: pengaruh abu vulkanik ataupun juga pengaruh aktivitas industri sendiri gitu.
0: Betul.
1: Oke, tapi kalau dari kondisi cuaca nih Pak ya, seperti arah angin ataupun juga kecepatan angin, apakah ini juga menjadi pertimbangan sendiri gitu Pak dalam melihat kemungkinan penyebaran material abu vulkanik ke wilayah Cilegon sendiri?
0: Baik, ini sangat menarik pertanyaannya nih Mbak Triksi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa sepertinya kita diuntungkan dengan kondisi arah angin yang seperti yang kami pantau pada alat pemantau kualitas udara kami, bahwa arah angin yang menuju ke kota Cilegon itu agak sedikit jauh dari pusat atau dari aktivitas Gunung Anak Krakatau, yang sehingganya udara di kota Cilegon tidak terlalu terkontaminasi oleh debu dari aktivitas Gunung Anak Krakatau seperti itu, Mbak Triksi.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari DLH sendiri nih ya, Pak Deni ya, banyak di masyarakat ternyata yang khawatir akan kondisi udara di Cilegon ya setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Apa yang menjadi concern ataupun juga dari DLH sendiri untuk menyikapi beberapa tanggapan ataupun juga kritik dari masyarakat di Kota Cilegon khususnya, Pak Deni?
0: Baik, tentu saja masyarakat dengan kondisi seperti saat ini, tentu kami sangat memaklumi apabila terjadi kekhawatiran atau kepanikan di masyarakat. Namun, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sudah kami sampaikan terkait kondisi udara di Kota Cilegon, bahwasanya hanya ada satu parameter yang sedikit ada peningkatan. Dan itu pun juga masih dikategorikan dengan kategori sedang, di mana kategori sedang tadi bahwa tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kami menghimbau ya tidak terlalu khawatir berlebihan lah kepada masyarakat, namun demikian tetaplah menjaga supaya tubuh kita tidak terlalu terpapar oleh debu yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan apa caranya? Ya, dengan kita mengurangi sedikit aktivitas lah di luar ruangan, ya, seperti itu. Namun pun, kalaupun kita memang harus melakukan aktivitas, jangan lupa untuk memakai pelindung atau masker, seperti itu, Mbak Triksi.
1: Oke, lagi-lagi diimbau kepada masyarakat ya Pak ya, ini mengurangi ya Pak, harap mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga tetap mematuhi dengan menggunakan masker dan alat pelindung lainnya ya Pak ya. Tapi Pak Denny ya, kita berbicara dengan koordinasi dengan lembaga ataupun juga instansi lain terkait dengan dalam pemantauan kondisi setelah erupsi ini seperti apa dari DLH sendiri Pak Denny?
0: Baik, terima kasih Mbak Triksi. Yang kami ketahui memang kita sudah berkoordinasi ya, baik dengan melalui BPBD juga, dan BPBD pun juga sudah melakukan aksi-aksinya ya, dengan membagikan masker dan lain sebagainya, seperti kita ketahui di media-media dan lain sebagainya. Dan tentu saja kami berharap semua OPD atau organisasi perangkat daerah ini dapat melakukan perannya masing-masing. Siapa berbuat apa, ini yang harus sama-sama kita pahami. Demikian, Mbak Triksi.
1: Oke, baik. Pak, tapi sebelumnya Pak Denny sudah berbicara dari awal ya Pak ya, mengenai parameter lalu juga terkait dengan ISPU sendiri gitu. Tapi masyarakat nih Pak ya, bisa mendapatkan informasi tersebut. Ini dari mana Pak? Kanal resmi mana yang harus masyarakat ketahui gitu Pak Denny?
0: Baik, untuk saat ini memang belum ada kanal khusus yang mana bisa diakses oleh masyarakat. Namun demikian, tentunya setiap ada update dari hasil pemantauan yang kami terima dan yang kami lakukan, tentu akan kami sosialisasikan, Mbak, apabila terjadi kondisi anomali seperti itu. Tapi di mana kalau kondisi itu masih normal, saya kira tidak perlu ada penyampaian kepada masyarakat secara khusus seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Untuk imbauan khusus Pak dari DH sendiri terkait dengan kondisi saat ini Pak, kepada masyarakat khususnya di Kota Cilegon. Silakan Pak Denny.
0: Baik, terima kasih Mbak Triksi. Dapat kami sampaikan kepada para pemirsa RRI Pro 1 Banten FM di seluruh Kota Cilegon, bahwasannya dalam kondisi aktivitas anak Gunung Krakatau yang sekarang terjadi, di mana tadi saya sudah sampaikan sejak awal bahwa kondisi udara di Kota Cilegon ini masih dikatakan aman dengan kategori sedang untuk salah satu parameter, yaitu parameter kedebuan, debu PM2,5. Nah, untuk itu sehubungan dengan kategori sedang ini adalah tingkat kualitas udara yang masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun demikian, kiranya kepada masyarakat tetap menjaga diri apabila dibutuhkan untuk beraktivitas di luar ruangan, diupayakan untuk memakai masker, dan sedapat mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan atau tidak beraktivitas terlalu lama dan beraktivitas yang berat. Demikian, terima kasih, Pak Triksi.
1: Oke, baik. Pak Denny, terima kasih Pak Denny sudah berbagi informasi bersama kami dan sebagai informasi yang bisa disampaikan juga ya Pak Denny ya, bahwa memang pemahaman kita mengenai kondisi lingkungan sekaligus ini juga bisa menjadi perhatian juga ya Pak Denny ya, dan dengan tetap tenang, tetap waspada, masyarakat juga bisa semakin paham gitu ya Pak Denny ya, terkait dengan informasi-informasi Baik. Yang sudah Pak Denny sampaikan. Sekali lagi Pak Denny, terima kasih banyak, selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
0: Selamat pagi, terima kasih Mbak Triksi.
1: Demikian pendengar Banten Menyapa edisi Kamis 10 September 2026 bersama dengan Pak Denny Yuliandi selaku Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Dari Nadine Amiza ya, sebuah tarian yang tak kunjung selesai telah kami udarakan pendengar di pukul 8 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Kami hadirkan informasi kembali hanya untuk Anda pendengar yang mana yang terkait dengan PMK Tangerang gelontarkan 2,65 miliar rupiah untuk anak yatim dan janda yang mana PMK Tangerang menyalurkan dana bantuan sosial dengan total 2,65 miliar rupiah yang ditargetkan khusus untuk anak yatim, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga. Bantuan tersebut dibagi menjadi dua program utama pendengar, yang mana bantuan sosial tunai atau BST sebesar 500 juta rupiah dan usaha ekonomi produktif atau UEP senilai 2,15 miliar rupiah. Dengan hal itu pendengar, yang mana Maishal selaku Bupati Tangerang, Muhammad Maishal Rashid di Aula Kantor Kecamatan Curug Rabu 9 September 2026 merinci anggaran tersebut. Ini dibagi ke dalam dua program pendengar dan ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini tidak sekedar untuk meredakan beban hidup harian, melainkan mendorong masyarakat dari kelompok desil bawah agar bisa lebih mandiri secara ekonomi dan keluar dari garis kemiskinan. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Pendengar coba deh. Terus mau tanya, ada nggak ya pendengar yang magernya minta ampun, badan rasanya lemes banget, kayak nggak bertenaga, dan kalau mau berdiri ini suka pusing tiba-tiba. Itu tandanya tubuh lagi butuh asupan vitamin dan mineral penambah darah. Yuk saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Plex. Nah, pendengar, Livron B-Plex ini kandungan zat besinya pas dan dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B kompleks, serta mineral penting lainnya yang jadi bagus banget buat pembentukan darah di tubuh kita. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Plex. Livron B-Plex dari Papros.
1: Kurang ajar! Udah belanja, udah bayar, tapi masih minta transfer lagi.
2: Bu Broto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
2: Ibu udah nanya ke Bravo bea cukai 15225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
2: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
2: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor. Stop.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur pada Minggu 6 September 2026. Dalam video itu tampak asap tebal membumbung tinggi di dekat permukiman warga. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah memverifikasi video tersebut dengan melakukan penelusuran menggunakan Google Lens. Hasilnya klip yang sama ditemukan dalam unggahan Facebook News yang diunggah pada 5 Desember 2022 dan disebut menunjukkan erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2022. Gunung Semeru mengalami erupsi awan panas guguran atau APG besar yang meluncur hingga lebih dari 11 km dari puncak. Saat itu luncuran APG menghantam lokasi pembangunan jembatan Geladak Perak di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Flying with the Wings mendengar di Westlife telah mengudara. Dan kami kembali hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan tingkat kelulusan uji emisi kendaraan solar di Kota Tangerang hanya 33% pendengar. Hal ini pemerintah kota atau PM Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH bersama Polres Metro Tangerang Kota kembali melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor khususnya roda 4. Di mana kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas udara sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kendaraan yang digunakan sehari-hari. Dengan berdasarkan data tingkat kelulusan kendaraan bahan bakar bensin ini mencapai sekitar 95%. Sementara itu untuk kendaraan berbahan bakar solar tingkat kelulusannya sekitar 33%. Wakil Wali Kota Tangerang, Marino meninjau langsung pelaksanaan uji emisi di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang pada Rabu 9 September 2026 kemarin, pendengar. Di mana ia mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di Kota Tangerang ini memenuhi ambang batas emisi yang telah ditetapkan. Karena menurut Marino sendiri, pendengar, kualitas udara merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, ia mengajak masyarakat tidak hanya mengikuti uji emisi, tetapi juga rutin merawat kendaraan agar tetap dalam kondisi baik. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritaari.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujir Rahman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Satu lagu dari Geisha, pendengar. Seandainya aku punya sayap, telah kami udarakan dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar. Terkait dengan pemerintah Provinsi Banten, ini menegaskan terkait dengan pentingnya peran dan konsolidasi pemuda dalam mengawal pembangunan daerah. Adanya sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah ini menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong kemajuan Provinsi Banten. Yang mana hal tersebut pendengar disampaikan oleh Gubernur Banten Andreas Sony saat menghadiri Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Barisan Pemuda Nusantara atau BAPERA Provinsi Banten di Serang Rabu 9 September 2026. Ia mengapresiasi komitmen BAPERA yang dinilai konsisten menghadirkan program-program produktif serta mendukung kebijakan pemerintah daerah. Ketua DPD BAPERA Banten Ali Hanafia menjelaskan rakerda ini fokus pada penyusunan program kerja prioritas 1 tahun ke depan, terutama penataan organisasi hingga tingkat ranting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendengar. Dengan melalui rakerda ini, BAPERA berkomitmen memperkuat struktur keorganisasian sekaligus mencetak SDM pemuda yang berdaya saing untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan Banten. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Yang mana informasi ini masih terkait dengan pencarian jurnalis ya dan kru kapal di Selat Sunda hari ketiga diperluas, yang mana tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga seluas 2109 nautical mile guna menemukan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi penyelamatan memasuki hari ketiga dengan mengerahkan belas unit kapal ke berbagai sektor perairan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat menyatakan bahwa pencarian hari kedua sebelumnya belum membuahkan hasil signifikan karena posisi speedboat beserta korban ini belum ditemukan. Petugas langsung memperluas sektor penyisiran di hari ketiga dari perairan sekitar Pulau Sebesi hingga kawasan Gunung Anak Rakatau. Dengan operasi SAR gabungan ini terus digencarkan secara maksimal demi menemukan seluruh korban hilang di tengah tantangan cuaca ekstrim perairan Selat Sunda, dan pemerintah bersama tim penyelamat berkomitmen melanjutkan penyisiran hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Itulah pendengar informasi terakhir yang dapat kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saatnya pendengar, saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan semoga segala informasi yang telah kami berikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Selanjutnya, peringat akan ada rekan saya, Hasnia Rahmawati, yang siap menemani Anda di Banten siang nanti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama, pemerintah membentuk satuan tugas atau Satgas untuk memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Pembentukan Satgas KDMP merupakan hasil koordinasi lintas kementerian antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Badan Pengatur atau BP/BUMN. Beralih ke informasi selanjutnya, rombongan Timnas Indonesia U20 akhirnya kembali ke tanah air setelah menuntaskan perjuangan di kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Laos. Skuad asuhan Nova Arianto itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa 8 September 2026 pukul 16.56 menit waktu Indonesia Barat. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang

0: Zaman online, cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: But you're just a boy.
1: Bunga Cukai dalam 1 menit.
2: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh. Ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
3: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
2: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang gak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Saya Suraedi Sembiring, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, beserta jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa. Masih terus berinovasi, menginspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Salam Kebajikan, Rahayu.

Pendengar Prosoto dimanapun Anda berada, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar, yang mana ini terkait dengan Presiden bisiki Kapolri naikkan pangkat polisi pelatih atlet. Kita jangan pelit, yang mana Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menaikkan pangkat polisi yang berprestasi sebagai pelatih atlet. Presiden menekankan bahwa apresiasi terhadap insan olahraga tidak hanya diberikan kepada atlet pemenang medali, tetapi juga kepada para pelatih. Presiden juga meminta penghargaan diberikan kepada anggota Polri yang telah berjuang dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa melalui bidang olahraga. Dan dalam kesempatan tersebut, pendengar, yang mana Presiden Prabowo ini melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games di Nagoya 2026 di Istana Negara pada Jakarta kemarin Rabu 9 September 2026, yang mana Presiden meminta seluruh atlet memberikan kemampuan terbaik dan juga menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki semangat juang serta tidak mudah menyerah. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Niji berdengar Cinta Tak Pernah Sama telah kami udarakan dan kami hadirkan informasi kembali untuk Anda ya. Yang mana yang terkait dengan Menteri HAM Natalius Pigai menolak definisi politik orang asli Papua. Hal ini pendengar, Menteri HAM Natalius Pigai menolak pendefinisian orang asli Papua atau OAP secara politik, yang mana penetapan identitas secara sepihak tersebut ini dinilai berpotensi memicu diskriminasi rasial serta segregasi sosial di tengah masyarakat. Ia juga menjelaskan pendengar dan menegaskan terkait dengan penentuan jati diri suku bangsa ini harus dilakukan melalui uji ilmiah seperti tes DNA gitu ya. Dengan penetapan hukum negara yang mana ini perlu menghormati hak asasi seluruh warga dalam bingkai kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, Menteri HAM Natalius Pigai memberikan keterangan terkait dengan batas kewenangan pemerintah menentukan identitas. Ia juga menyoroti potensi bahaya penerapan aturan politik terhadap kelompok rasial dalam sejarah perbudakan dunia, yang mana kebijakan diskriminatif yang dibuat Kemendagri ini dinilai mengancam prinsip kesetaraan warga negara. Ia juga mengimbau seluruh pihak agar tetap menjaga persatuan bangsa tanpa memisah-misahkan kelompok masyarakat, yang mana di tengah keberagaman suku bangsa Indonesia hendaknya berjalan secara alami tanpa pembatasan regulasi politik formal. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Radin Dewistiani, Bupati Pandeglang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wabillahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta, untuk mendengarkan warta berita olahraga atau dinamika olahraga. Tetap bergabung bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boom. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina

0: Main sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma, atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat, karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan, dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya udah cukup sejauh ini. Ya, gimana sih? Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim. Biar membuat tinggal terlalu cepat. Ya, pastinya
1: senang. Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDOT untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya.

Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itilali melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilali, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi Pringer. Dan tadi kita sudah menyimak dinamika olahraga yang langsung disiarkan oleh program A3 RRI, siaran sentral dari Jakarta, dan sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Banten.

0: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Dan pendengar, memasuki hari ketiga pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda diperluas pendengar, dan saat ini tim SAR gabungan juga akan memperluas arena atau area pencarian hingga Pulau Sibesi dan juga kawasan Gunung Anak Rakatau. Ada rekan kami Ridwan Maulana yang akan melaporkan informasi tersebut. Selamat siang rekan Ridwan.
2: Selamat siang pendengar.
1: Ya, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, setelah hingga hari kedua pencarian, tim SAR belum menemukan tanda-tanda keberadaan speedboat maupun 8 orang yang berada di dalamnya. Dalam operasi kali ini, area pencarian semakin diperluas dengan membagi tim ke sejumlah sektor. Penyisiran dilakukan mulai dari perairan sekitar Pulau Sibesi hingga kawasan Gunung Anak Rakatau. 11 kapal dan unsur SAR dikerahkan untuk memperluas jangkauan pencarian dengan luas area pencarian sekitar 2.109 nautical mile. Proses pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arah angin, arus laut, serta aktivitas Gunung Anak Rakatau yang masih terpantau mengalami erupsi. Tim SAR pun memastikan pencarian terus dilakukan dengan mengoptimalkan personil, kapal, serta peralatan yang tersedia. Kedelapan orang tersebut sebelumnya berangkat menuju kawasan Gunung Anak Rakatau untuk melakukan peliputan aktivitas vulkanik. Rombongan diketahui berangkat dari dermaga Pagodongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten sekitar pukul 2 siang. Menggunakan speedboat, Taruk Natu, namun komunikasi kemudian terputus sekitar pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Untuk di siang hari ini, tim SAR masih dalam operasi pencarian di posko pun keluarga-keluarga dari para jurnalis sudah berkumpul untuk saling memberikan doa terbaik dengan para jurnalis. Demikian laporan langsung dari Carita Pandeglang Banten, saya Ridwan Maulana melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Ridwan untuk laporan Anda.
0: Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Dan pendengar, memang di hari ketiga pencarian ini masih menjadi teka-teki begitu ya, dan juga tanda tanya besar begitu, apakah ada tanda-tanda mengenai penemuan 5 jurnalis tersebut atau seperti apa, karena ini semua juga rekan-rekan kami pendengar, sehingga mohon doanya mungkin untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dalam pencarian 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dan demikian untuk informasinya, akan ada informasi-informasi penting lainnya yang akan terus kami hadirkan di siang ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
2: Wisata alam di Kota Serang, yang jawab salam cedokan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Anda doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI semakin terdepan, mencerdaskan masyarakat, bagi informasi, dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khusus yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju, dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kios Berita Online 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Dan kita awali informasi pertama pendengar, dan kali ini informasi mengenai pelaksanaan program sertifikasi tanah ulayat atau tanah adat di Kabupaten Lebak. Ini juga masih berada pada tahap pendataan dan kantor pertanahan Kabupaten Lebak juga tengah mengidentifikasi jumlah dan keberadaan tanah adat yang menjadi bagian dari program tersebut pendengar. Dan sekian untuk kilas berita siang ini, sampai jumpa di kilas berita berikutnya.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital? Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai Sekretaris Daerah Haji Deden Afrendi Hartawan, SSTP MSI, menyampaikan bahwa Radio Republik Indonesia sedang berulang tahun dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, dan kami berharap para pemirsa selalu mendengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol 4 Fajar Aulia Putra dan Dim 0601 Pandeglang mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatuan bangsa.
0: Mari terus berinovasi, inspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Satu buah lagu dari Tanjung Pinang, Sungai Carang, penyiar dari Ati Gumelai yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini di pukul 12.51 waktu Indonesia Barat. Apakah Anda sudah makan siang? Kalau belum makan siang, mungkin bisa langsung makan siang sekarang ya. Ini masih jam-jam makan siang sih, jadi masih aman ya. Tapi kalau misalnya Anda mungkin belum makan siang atau belum kepikiran sama sekali mau makan apa, boleh disiapkan terlebih dahulu mau makan apa hari ini. Apakah mau makan ikan? Atau mungkin ayam atau apapun itu deh yang bisa dimakan. Silakan ya pendengar ya.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Warta Berita Daerah Korwil ya, Jakarta, atau yang akan langsung kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia, karena masih banyak sekali informasi-informasi yang terus akan kami hadirkan di Banten siang ini pendengar. Dan sekali lagi yang belum download aplikasi ke RRI Digital, juga Anda bisa langsung download aplikasi kami RRI Digital dari gadget Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Harap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara, menyatukan masyarakat, mendapatkan persatuan nasional.
3: Rekomendasi kita terakhir itu adalah Jakarta ini paling tidak agar punya juga rumah sakit rehabilitasi bahaya narkoba ya.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, sambut HUT RRI ke-81, Angkasawan Angkasawati LPP RRI gelar ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi sebagai korban narkotika menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Inilah berita selengkapnya. Sambut hari ulang tahun ke-81, LPP RRI gelar kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengenang jasa para pendiri serta pejuang RRI. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Kamis 10 September 2026. Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menyebut bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri serta pejuang RRI, sekaligus mengingatkan kembali jati diri RRI sebagai media perjuangan bagi bangsa dan negara. Demikian disampaikan oleh Hendrasmo pagi tadi usai melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
2: Jadi rangkaian peringatan yang kita lakukan secara sederhana dari Taman Makam Pahlawan itu tentunya kami mendoakan, tapi juga mengenang dan beritikad berharap untuk meneruskan nilai-nilai yang beliau perjuangkan. Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan. Ya, mereka berharap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara, menyatukan masyarakat, mendapatkan persatuan nasional, itu nilai-nilai dalam literasi. Ya.
4: Kegiatan ziarah ini diikuti oleh Dewan Direksi RRI, Kepala Satuan Kerja RRI di lingkungan DKI Jakarta, serta perwakilan angkasawan dan angkasawati dari masing-masing direktorat dan satuan kerja. Dalam kegiatan tersebut, rombongan RRI melakukan tabur bunga di sejumlah makam tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah RRI. Salah satunya adalah pendiri RRI sekaligus tokoh penyiaran nasional, yakni Yusuf Ronodipuro, serta sejumlah pejuang RRI lainnya. Hendrasmo menyebut ziarah tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan kembali nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri RRI dengan semangat kerja generasi RRI saat ini. Ia pun mendorong agar momentum HUT RRI ini dapat memperkuat budaya kerja serta menjaga kesinambungan nilai perjuangan RRI dari generasi ke generasi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Keterbatasan fasilitas rehabilitasi sebagai korban narkotika menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Nuh Batilah, mengatakan Jakarta perlu memiliki fasilitas rehabilitasi khusus. Karena itu warga yang membutuhkan pemulihan tidak bergantung pada rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Selain itu, lanjut Nuh Batilah, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Jakarta, layanan rawat jalannya masih terbatas. Demikian disampaikan Nuh Batilah kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
3: Ya, rekomendasi kita terakhir itu adalah juga Jakarta ini paling tidak agar punya juga daripada rumah sakit rehabilitasi bahaya narkoba ya. Karena maaf, se-Indonesia provinsi belum ada yang punya. Ya, mudah-mudahan Jakarta ini punya. Karena kita tahu dan menurut informasi yang kita dapat hasil audiensi dengan pihak BNNP, itu yang punya BNNP pusat itu, ya, BNN pusat itu di Lido. Di Lido itu waiting list.
5: Ya.
3: Waiting list mau masuk sana. Di sana itu mau bayar aja mereka mau karena ingin sembuh, ingin pulih, ingin apa namanya tidak kambuhan lagi untuk narkoba.
0: Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan kebutuhan layanan rehabilitasi cukup tinggi. Kondisi itu terlihat dari daftar tunggu calon pasien untuk penanganan di fasilitas rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional di Lido, Jawa Barat. Dalam upaya mengantisipasi gangguan pernafasan akibat abu vulkanik, Terminal Kalideres membuka posko kesehatan gratis. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
6: Unit pengelola Terminal Kalideres membuka posko kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mitigasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengatakan, pada Kamis 10 September 2026, sedikitnya ada 52 orang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka terdiri dari karyawan perusahaan otobus, penumpang, serta masyarakat yang berada di sekitar terminal. Menurut Nur, posko kesehatan tersebut digelar bekerja sama dengan Jasara Harja dan Polsek Kalideres. Pemeriksaan terutama ditujukan bagi masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Layanan kesehatan yang diberikan pun meliputi pemeriksaan kondisi pernapasan, tekanan darah, kolesterol, dan gula darah.
7: Tujuannya adalah untuk mengecek kesehatan bagi penumpang yang mengalami masalah kesehatan, terutama permasalahan pernapasan, baik yang datang dari Sumatera maupun yang datang dari Banten.
8: Pak, ini juga berarti salah satu mitigasi untuk mencegah imbas abu vulkanik gitu ya, Pak?
7: Iya, benar. Jadi ini tujuannya adalah untuk memitigasi, mencegah permasalahan pernapasan akibat dampak dari abu vulkanik Gunung Krakatau.
6: Nur mengatakan, langkah mitigasi di Terminal Kalideres telah dilakukan sejak 5 September 2026. Dia berharap seluruh penumpang yang datang maupun berangkat melalui Terminal Kalideres berada dalam kondisi sehat. Sementara itu, salah seorang karyawan perusahaan otobus, Alfian Tamim, mengapresiasi pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Menurut Alfian, layanan ini sangat membantu para pekerja terminal yang memiliki aktivitas padat dan keterbatasan waktu untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan.
9: Ya, alhamdulillah pemeriksaan ini rutinitas sepertinya di Jasara Harja sebulan sekali. Adapun pemeriksaannya kita terkait dari penyakit gula darah, darah tinggi maupun juga asam urat. Alhamdulillah lengkap ya.
8: Hasilnya gimana Pak untuk Bapak sendiri Pak?
9: Ya, saat ini saya tadinya punya gula tinggi, dengan adanya rutinitas ini kita berobat, ada pencegahan, akhirnya kita kembali normal darah kita.
8: Yang diberikan ampun itu apa aja Pak?
9: Ya, diberikan itu seperti vitamin ataupun juga arti kata dikasih arahan untuk makan minumnya, dijaga pola makan minumnya itu.
6: Dia pun berharap layanan kesehatan serupa dapat terus dilakukan sehingga pekerja maupun masyarakat yang berada di terminal tetap dapat menjaga kondisi kesehatan di tengah aktivitas yang padat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Sejak praktik open dumping di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang ditutup. Secara berangsur satu bulan lalu, volume kiriman sampah harian Jakarta Timur berkurang. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur Monang Sinaga mengatakan, volume sampah yang dikirim ke Bantar Gebang menurun dari biasanya sekitar 2.200 ton menjadi sekitar 1.400 ton.
10: Pemantauan sekarang ini dalam artian dari biasanya kita mengirimkan sampah ke Bantar Gebang itu sekitar 2.200 sampai dengan 2.400 ton. Dengan kondisi saat ini, dengan pengerangan sampah yang ada di warga dan juga maksimal dari dukungan dari pihak terkait, ini saat ini sudah ada sekitar ada 150 ritasi. Mungkin hitungannya sekitar 1.400 sampai 1.500 ton.
0: Monang mengatakan pemilihan dan pengurangan sampah dari sumber terus didorong sesuai instruksi gubernur. Selain pengurangan dari tingkat warga, sebagian sampah juga ditangani melalui fasilitas pengolahan RDF Rorotan dan RDF Bantar Gebang. Pemkot Cilegon gelar apel gabungan untuk mengantisipasi kebencanaan akibat peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
5: Pemerintah Kota Cilegon menggelar apel gabungan kesiapsiagaan bencana sebagai langkah dalam mengantisipasi kebencanaan akibat meningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hal ini dilakukan agar seluruh instansi terkait bersiaga dalam menghadapi bencana alam maupun gagal teknologi. Adapun sejumlah instansi yang dilibatkan dalam apel tersebut yakni TNI, Polri, BPBD, PMI, Satpol PP, dan Forkopimda setempat. Wali Kota Cilegon Robinson mengatakan, Kota Cilegon memiliki berbagai objek vital nasional yang berpotensi terdampak risiko bencana dan harus diantisipasi melalui koordinasi lintas sektoral. Terlebih, Kota Cilegon juga memiliki berbagai macam risiko bencana seperti gempa megatrust, aktivitas gap, hingga kegagalan teknologi.
11: Kita persiapkan segala bentuk cara, segala langkah agar jika sesuatu yang tidak diharapkan, kita bisa lebih memitigasi minimalisir risiko. Kegagalannya tentunya mengkoordinasikan, tadi arahan dari para Forkopimda bahwa mengkoordinasikan ya segala bentuk komunikasi sosialisasi kepada masyarakat.
12: Silakan abang dari TNI dalam perwakilan
11: perlu disiapkan.
5: Sementara itu, wilayah yang berpotensi terdampak akibat aktivitas gap yakni tempat pariwisata dan kawasan industri sehingga menjadi atensi yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan warga. Robinsar mengimbau agar masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang terverifikasi serta mengikuti instruksi dari instansi resmi sehingga diharapkan dampak dari risiko bencana dapat diminimalisir. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan menuju pasar. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter Jalia Winarti.
13: Penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan pada Rabu pagi. Gang yang selama ini menjadi jalur alternatif menuju pasar tersebut ditutup pemerintah menyusul ditutupnya pintu perlintasan sebidang di kawasan Pasar Rangkas Bitung. Sejumlah pengendara mengaku tidak mengetahui adanya penutupan. Bahkan beberapa pemotor memilih meninggalkan kendaraannya di Gang Empang karena tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju pasar. Ihsan, warga yang biasa menggunakan jalur tersebut, mengaku terkejut dengan penutupan akses.
14: Jadi ini tahu nggak sebelumnya ditutup?
15: Ya, belum tahu. Agak keberatan ya. Susah jalan, susah. Kemana-mana susah. Apalagi warga sini pasti...
13: Sementara itu dia, warga Gang Empang mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan atau sosialisasi sebelum penutupan dilakukan.
14: Nah, kalau dia tahu kan tetap aja dia belok. Mungkin dia tahu ke depannya mah. Kalau udah ditutup kayak gini ya, enggak mungkin sampai kayak gini. Iya, kan dia enggak tahu dari awal mula ditutup kan malam. Mungkin yang mau ke pasar subuh kan enggak tahu masuk-masuk aja enggak tahu itu di portal.
13: Warga berharap pemerintah tidak hanya menertibkan akses menuju pasar, tetapi juga memperbaiki fasilitas dan kebersihan Pasar Rangkas Bitung yang dinilai semakin kumuh. Masyarakat juga meminta adanya sosialisasi yang jelas agar penataan akses tidak menimbulkan kebingungan bagi warga maupun pengunjung pasar. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.

0: Kan rombongan tersebut. Jana menyebut Warta selama ini berpengalaman melakukan perjalanan laut ke sejumlah daerah.
1: Kita tunggu aja sampai pagi, pagi nggak ada. Katanya kalau nginep, duhur itu biasa pulang. Ditunggu nggak ada. Satu, saya mah berharap mudah-mudahan datang dengan selamat. Tidak ada apa-apa, satu apapun.
0: Harapan serupa disampaikan keluarga salah satu ABK, Vira Ramawati. Menurutnya, korban terbiasa bekerja di laut untuk mengantar wisatawan maupun membawa barang menggunakan speedboat sewaan.
2: Turis ya.
3: Cuman kalau ini mah kali lagi musibah aja ya.
4: Baru kali ini kejadian.
3: Iya, baru kali ini kejadian. Emang biasanya juga sering nginep sih, tapi hilang.
2: Emang nggak bilang nginep ya?
3: Ini nggak bilang nginep, nggak ada kabar lagi, udah.
4: Jadi memang ini speedboat-nya ini memang sewa ya, Teh?
3: Iya.
4: Sewa.
0: Sementara itu, Kepala Basarnas Banten, Al Amrat, menyiapkan evaluasi untuk menentukan strategi pencarian berikutnya. Setelah operasi hari kedua selesai, evaluasi akan menentukan pola pencarian, kebutuhan alat, dan jumlah personil. Dalam pencarian hari kedua, Kapal Besar TNI Angkatan Laut tetap melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Basarnas tidak melakukan penyelaman karena kondisi arus di Selat Sunda dinilai tidak memungkinkan.
5: Kalau untuk penyelaman, hal yang tidak mungkin dilakukan. Karena kita lihat sendiri kondisi di sini seperti apa. Yang pertama, tadi kondisi anak Gunung Krakatau. Yang kedua, arus di Selat Sunda seperti apa. Seperti itu,
3: Pak. Pak, kalau rata-rata ukuran gelombang pada hari ini kira-kira berapa meter?
5: Rata-rata tadi disampaikan bervariasi, itu 1 sampai dengan 2 meter.
0: Hingga Rabu sore, 8 orang tersebut masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan akan menentukan pola pencarian dengan strategi selanjutnya. Setelah evaluasi operasi hari kedua. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
6: Sekian warta berita saat ini. Sambut HUT RRI ke-81 Angkasawan Angkasawati LPP RRI Jakarta gelar ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi sebagai korban narkotika menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Prodangdut Dangdut adalah kita premier dicubit menggigit. Aduh, satu lagu miliknya Hermatasya di Prodangdut hari ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda premier. Dan kalau misalnya Anda mungkin yang mau request lagu juga boleh sekali. Silahkan ya di 08111450949 atau juga bisa bergabung via WhatsApp kami dengan nomor yang sama 08111450949.

0: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
1: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam, lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.
2: Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi Premier. Dan kali ini kami hadirkan terkait dengan dari pengadilan ya. Kali ini kami informasikan dari pengadilan Negeri Serang Pendengar terkait dengan panggilan pada hari Senin 7 September 2026, atas nama Fatullah ya, ini telah memanggil Raden Mas Aryo Maulana Bagus Budi Hartono dari Direktur Utama PT Indotech ya, dan selanjutnya juga sebagai tergugat, supaya datang menghadap sidang Pengadilan Negeri Serang di Jalan Raya Pandeglang kilometer 6 Serang Banten pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi atau jam 9.00 waktu Indonesia Barat, dalam pemeriksaan perkara perdata antara Didin Budianto sebagai penggugat melawan Raden Mas Aryo Maulana Bagus Budi Hartono selaku Direktur Utama PT Indotech Peringar sebagai tergugat. Dan ini adalah satu informasi untuk Anda atau panggilan ya dari Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Negeri Serang yang sudah kami hadirkan di siang hari ini, Peringer.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Dan faktanya pendengar, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak ini adalah hoax. Dan dilansir dari Tempo.com, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api atau PVMBG Heruning Tias Desi Purnamasari menegaskan bahwa visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Dan peta informasi gunung api juga mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Rakatau, Gunung Semeru, dan juga Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Dan gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Dan mengutip dari laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang melanjutkan atau menunjukkan letusan satu gunung berapi. Ini dapat memicu letusan gunung berapi lainnya yang juga berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda. Sekian Cek Fakta untuk siang hari ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
5: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
7: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Di kesempatan siang hari ini, lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda, Cinta Bukan Daun Keladi, lagunya Mansyur S ya. Katanya ini calon mertuanya butuh menantu yang kaya katanya. Realistis gak sih? realistis sih gitu kan. Tapi kalau misalnya anaknya cinta banget gimana dong ya kan? Ya gimana tuh? Dan sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau request lagu dangdut masih kami tunggu ya pendengar untuk siang hari ini sampai tepat pukul 3 sore nanti. Jadi pokoknya saya tunggu banget dari requestan Anda di 08111450949.

0: On. Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: jadi Asep Irama bergabung dengan orang ketiga ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sudah mengantarkan kita di menit-menit agak ujung, tapi gak ujung-ujung banget sih. Dan pendengar, mengenai anak Gunung Krakatau ya, perkembangannya saat ini juga masih terus dipantau begitu kan. Dan untuk melihat informasi-informasi update-nya, Anda bisa langsung buka di portal kami rri.co.id. Karena kami menginformasikan informasi mengenai Gunung Anak Krakatau juga di sana, kemudian pencarian teman-teman wartawan juga, sehingga Anda bisa langsung update di rri.co.id, atau Anda juga bisa langsung follow Instagram kami di RRI atau PPID RRI Banten, atau juga mungkin RRI underscore pro 1 Banten atau RRI underscore pro 2 Banten gitu ya. Jadi bila mana gak tuh. Jadi kalau misalnya Anda mungkin butuh informasi mengenai apapun juga bisa diinformasikan di situ. Silahkan pendengar. Dan informasi yang terbaru juga nih pendengar, mengenai pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda ya pendengar. Presiden Prabowo Subianto juga sudah memerintahkan dari Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali yang segera mencari 5 jurnalis tersebut dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Selain itu, dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga mengatakan bahwa pemerintah, ini disampaikan Presiden ya, sejak rombongan dilaporkan hilang kontak pada hari Senin malam ini sudah mulai bergegas gitu. Dan bahkan Bapak Presiden juga sudah langsung memerintahkan membantu pencarian begitu. Dan selain itu, dari TNI AL juga mengerahkan 11 kapal gabungan untuk mendukung operasi pencarian, dan armada tersebut ini terdiri dari kapal TNI AL, kemudian Basarnas, dan kepolisian. Tadi mengajak masyarakat mendoakan keselamatan seluruh rombongan ya, agar segera ditemukan. Sementara itu, dari tim SAR gabungan juga memasuki hari ketiga pencarian, dan tim juga berencana untuk menyisir area hingga 3 km dari kawah Gunung Anak Krakatau jika kondisi dinilai aman. Kemudian dari Kepala Kantor Basarnas Banten, yaitu El Amra, juga menegaskan begitu bahwa keselamatan tim menjadi prioritas dalam operasi tersebut, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id, dan masih banyak lagi informasi yang terus akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah bergabung bersama kami, pendengar, di Radio Republik Indonesia Banten.
1: Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Banten siang ini dalam berbagai program kami di RRI Banten pendengar. Dan kami informasikan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, kami memiliki program Beranda Asa Cita Nasional atau Berjaringan, di mana kami akan menyiarkan beberapa tema yang menarik ya untuk dibahas dalam program tersebut, di antaranya untuk hari ini di Kamis 10 September 2026. Sekaligus juga mungkin persiapan untuk hari radio besok ya pendengar, kami informasikan untuk Anda. Nah, kalau untuk tema hari ini memang adalah mengenai pertanian ya. Jadi akan ada Beranda Asa Cita Nasional dari RRI Makassar, Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial. Kemudian ada RRI Nabire dengan Inovasi Petani Muda. Ada RRI Palu dengan Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan. Dan RRI Singaraja, Petani Melon Secara Modern di Greenhouse ya. Nanti akan atau bisa Anda dengarkan sesaat lagi. Sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini, siang menjelang sore lebih tepatnya ya. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Beragam informasi sudah kami hadirkan. Di teknik ada Alfi. Dan selainnya ada rekan saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda di Banten Sore. Dan sekali lagi saya Niar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mendukung putusan MK terkait kuota internet. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, putusan tersebut harus diikuti seluruh operator seluler. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernafasan akut menyerang warga Pandeglang akibat sebaran debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Total temuan kasus sejak tanggal 5 hingga 10 September 2026 telah mencapai 1.298 penderita dengan tren harian yang berangsur menurun. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar RRI Pro 1 Banten. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda ya di hari Kamis tanggal 10 September 2026. Wah, gak kerasa ya pendengar, kita udah ada di hari ke-10 bulan September. Dan sebelumnya sudah ada rekan saya Hasnia Rahmawati yang memberitahukan bahwa akan mengajak Anda semua untuk mengikuti siaran beranda Asta Cita Berjaringan ya, yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan selamat mendengarkan.

0: Di Jakarta fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau KOL dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 00:02 dini hari.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Astacita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya,
3: Penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak?

0: sebagai petani milenial?
1: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
0: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
1: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
0: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
1: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi. yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari Arumbah ini adalah hasil

0: persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
1: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
2: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, UPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kendala kami, itu seperti itu.
1: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
3: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
1: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
4: Beranda Astacita.
5: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
6: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
7: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
4: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
8: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X ya. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
7: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
9: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
7: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: Informasi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa? apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebur. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% Hayati,
2: hanya susah. Hayati, ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Dasrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sekian, sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasri ini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting, Gubernur Banten sampaikan keprihatinan hilang kontak 5 jurnalis. Tim SAR memperluas area pencarian hingga Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau.

0: Berikut berita selengkapnya. Gubernur Banten sampaikan keprihatinan atas hilang kontak 5 jurnalis. Rohmanuddin melaporkan.
1: Sampaikan rasa prihatin mendalam kita kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang sedang melaksanakan tugas jurnalismenya.
2: Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas hilang kontaknya 5 jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik di perairan Selat Sunda, Banten. Berdasarkan informasi yang diterimanya, komunikasi terakhir dengan 5 jurnalis tersebut terjadi pada 7 September lalu. Andra Soni mengatakan, sekitar pukul 14.08 waktu di Jawa Barat, terdapat komunikasi dari jurnalis yang berada di kapal yang menyampaikan bahwa mereka sedang menuju ke lokasi. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada kolega mereka yang berada dari wilayah Lampung. 5 jurnalis juga disebut telah menyampaikan titik lokasi atau Sherlock kepada kolega mereka. Namun, sekitar pukul 15.03 waktu Indonesia Barat, kolega dari Lampung berupaya mengkonfirmasi dan menghubungi 5 jurnalis tersebut. Saat itu, 5 jurnalis sudah tidak dapat dihubungi.
1: Memang, 14.08 juga ada informasi dari kawan-kawan kita, 5 orang ini, menyampaikan kepada koleganya yang berangkat dari wilayah Lampung. Nah, saat itu disampaikanlah Sherlock-nya. Kemudian sekitar jam 15.03 itu kawan-kawan dari Lampung mencoba mengkonfirmasi atau menelpon dan saat itu sudah tidak bisa dihubungi.
2: Dari informasi hilang kontak tersebut, kemudian dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR dengan melibatkan sejumlah unsur terkait. Andra Soni berharap upaya pencarian terhadap 5 jurnalis dapat memberikan hasil terbaik. Dari Pandeglang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Memasuki hari ketiga pencarian 5 jurnalis dari 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda diperluas. Tim SAR bersama memperluas area pencarian hingga Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Kami sudah melakukan koordinasi dengan
4: tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga seluas 2.109 nautical mile guna menemukan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi penyelamatan memasuki hari ketiga dengan mengerahkan belasan unit kapal ke berbagai sektor perairan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al-Amrad menyatakan pencarian hari kedua sebelumnya belum membuahkan hasil signifikan karena posisi speedboat beserta korban belum ditemukan. Petugas langsung memperluas sektor penyisiran di hari ketiga dari perairan sekitar Pulau Sebesi hingga kawasan Gunung Anak Krakatau.
3: Kami sudah melakukan koordinasi dengan semua unsur yang terlibat Sar gabungan dalam melakukan pencarian. Dalam hal ini kita melakukan dengan pembagian 7 stru dari 5 sektor. Dari alut yang terdiri kurang lebih ada 9 alut yang kita kerahkan. Ya, ada dari kantor SAR Lampung, dari kantor SAR Banten sendiri, dari Angkatan Laut, termasuk dari pelayar seperti itu.
4: Pengerahan armada kapal disebutnya dilakukan dengan memperhitungkan berbagai kendala teknik di lapangan, seperti faktor cuaca, arah angin, arus laut, serta aktivitas vulkanik yang masih berlangsung. Tim SAR memastikan seluruh personil dan peralatan optimal bekerja menyisir lautan. Operasi SAR gabungan terus digencarkan secara maksimal demi menemukan seluruh korban hilang di tengah tantangan cuaca ekstrim perairan Selat Sunda. Pemerintah bersama tim penyelamat berkomitmen untuk melanjutkan penyisiran hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Tangerang amankan 5 warga negara asing atau WNA yang diduga terlibat aktivitas judi online jaringan internasional. Bahkan 5 diantaranya juga diduga menggunakan tiket penerbangan palsu untuk keperluan kepulangan ke negara asal. 5 WNA tersebut terdiri atas 2 warga negara Tiongkok berinisial WH dan ZL, serta 3 warga negara Vietnam LPT, DVD, dan DIH. Sementara 2 lainnya masih dalam perjalanan karena baru diamankan di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Baron Ihsan mengatakan, pengungkapan kasus bermula saat petugas menemukan aktivitas mencurigakan. Para WNA tersebut mengurus dokumen untuk meninggalkan Indonesia. Petugas kemudian berkoordinasi dengan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta untuk memeriksa keabsahan dokumen perjalanan yang digunakan kelima WNA tersebut. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon memastikan kualitas udara di wilayah tersebut masih dalam kategori aman, meski terjadi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Triksi Sondang melaporkan.
5: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon memastikan kualitas udara di wilayah tersebut masih dalam kategori aman meski terjadi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan pada salah satu parameter kualitas udara, yakni partikulat PM2,5. Kepala Bidang Pengendali Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon, Deni Yuliandi mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan untuk mengetahui paparan dan kondisi kualitas udara akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan reguler maupun menggunakan alat pemantau kualitas udara secara real-time. Menurut Deni, pemantauan real-time dilakukan menggunakan beberapa alat air quality monitoring system yang terpasang di sejumlah titik. Salah satunya berada di wilayah Merak yang turut dipantau bersama pemerintah Kota Cilegon.
6: Dari hasil alat yang kami pantau kemarin, didapatkan hasil untuk seluruh parameter itu dari 7 parameter yang kami ukur itu semuanya terkategori baik dengan lampu indikator nyala hijau. Namun ada satu parameter yang sedikit ada kenaikan, itu di parameter PM2,5, di mana parameter PM2,5 ini adalah parameter debu atau partikulat, dan barusan pagi ini kami cek kembali, kami pantau kembali, itu juga ada sedikit peningkatan di 68 mikrogram per meter kubik. Dengan demikian, dengan perolehan angka ISPU untuk PM2,5 sebesar 68 di pagi hari ini masih terkategori aman.
5: Deni menjelaskan berdasarkan kategori yang disampaikan dalam ketentuan mengacu pada lampiran 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penentuan kategori indeks standar pencemar udara atau ISPU. Yang menjadi acuan DLH, nilai 1 sampai 50 masuk kategori baik, 51 sampai 100 kategori sedang, 100 sampai 200 tidak sehat, 201 sampai 300 sangat tidak sehat. Sedangkan di atas 301 masuk kategori berbahaya. Dengan nilai PM2,5 sebesar 68, kondisi udara masih berada dalam kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih dapat diterima terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan berdasarkan kategori yang digunakan dalam pemantauan kualitas udara.
6: Kami menghimbau, ya tidak terlalu khawatir berlebihan lah kepada masyarakat, namun demikian tetaplah menjaga supaya tubuh kita tidak terlalu terpapar oleh debu yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan apa caranya? Kita mengurangi sedikit aktivitas lah di luar ruangan ya. Namun pun kalaupun kita memang harus melakukan aktivitas, jangan lupa untuk memakai pelindung atau masker.
5: Dari Cilegon, Trisi Sondang melaporkan.
0: Pengelolaan ASN Kota Serang kembali mendapat apresiasi BKN lewat 5 penghargaan atas penerapan manajemen talenta dan kualitas data. Lucy Astari melaporkan.
7: Tapi berbagai rintangan, salah satunya yakni sasaran yang dipetakan terlalu luas sehingga harus memperhitungkan medan pencarian mulai dari keadaan ombak, arah angin, dan kondisi Gunung Anak Krakatau.
8: Siang hari bisa naik 1,5 maksimalnya di 2 meter.
9: Gawaian Negara atau BKN Provinsi Jawa Barat dan Banten. Capaian tersebut menunjukkan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek manajemen talenta, kualitas data, penataan arsip, serta efisiensi birokrasi di Ibu Kota Provinsi Banten meningkat. Berdasarkan data kinerja terbaru hingga periode akhir Agustus 2026, pemerintah Kota Serang berhasil menerima sejumlah penghargaan, antara lain juara umum kategori penerapan manajemen talenta ASN Wilayah Kerja Kantor Regional 3 BKN Jawa Barat Banten, capaian terbaik kedua indeks kualitas data instansi di wilayah Provinsi Banten, pencapaian skor arsip ASN terbaik pertama, se-Provinsi Banten di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional 3 Bandung pada periode akhir Agustus. Pertama, kategori sisa disparitas terkecil, wilayah kerja Kantor Regional 3 BKN Jawa Barat Banten. Dan peringkat pertama kategori penerapan manajemen talenta ASN, wilayah kerja Kantor Regional 3 BKN Jawa Barat Banten. Wali Kota Seram Budi Rusandi mengatakan rentetan prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras, dedikasi, serta perjuangan panjang seluruh jajaran birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Serang yang sejalan dengan visi kepemimpinannya.
10: Saya semenjak dilantik kan arahan saya seperti itu, memilih orang yang mempunyai kemampuan SDM untuk mendorong program-program yang ada di...
9: Ia menegaskan sejak awal masa kepemimpinannya, ia selalu mengarahkan agar penempatan pada pemilihan aparatur sipil negara yang mumpuni. Langkah ini diambil agar roda program-program pembangunan yang tertuang dalam visi-misi kepala daerah dapat didorong secara maksimal. Kedepan pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk terus menjaga standar kinerja tersebut melalui sistem evaluasi yang ketat. Dari Kota Serang, Usia Sari melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Asian Games 2026 segera berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang, dan Taekwondo Indonesia menjadi salah satu cabang olahraga andalan. Ketua Umum PBTI Legend TNI Richard Tampu Bolon menyatakan optimisme terhadap peluang atletnya memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang multi-event olahraga Asia itu akan resmi dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melepas kontingen Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Rabu 9 September 2026. Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI Legend TNI Richard Tampu Bolon turut hadir dalam acara tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo berpesan kepada para atlet untuk menjaga konsistensi latihan. Orang nomor satu di Indonesia tersebut juga berharap para perwakilan Indonesia bisa memperlihatkan karakter bangsa. Sekian warta berita saat ini. Gubernur Banten sampaikan keprihatinan hilang kontak 5 jurnalis. Tim SAR memperluas area pencarian hingga Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.go.id dan mengakses RRI Digital.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah,

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Anda tahu nggak, ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi, pendengar. Nah, buat Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

0: informasi lalu lintas.
1: Sulan 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami informasikan kondisi lalu lintas yang ada di Serang ya. Dan di lapangan sudah terhubung dengan Ibtu Raswanto selaku dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Banten, Resor Kota Serang. Selamat sore Ibtu Raswanto.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Iya, baik. Silakan dengan laporan Anda.
2: Nah, baik, selamat sore untuk pendengar Radio Pro RRI Banten. Saya Ibtu Raswanto, Kabid Lantas Serang Kota, akan melaporkan situasi lalu lintas update di Serang Kota. Yang pertama, dari alun-alun kota, seputaran diinformasikan untuk lalu lintas ramai lancar, ada kegiatan penyampaian pendapat dari masyarakat di depan pendopo atau di depan DPRD. Namun lalu lintas tetap aman lancar. Kemudian dari Kebon Jahe, lampu merah Kebon Jahe terpantau lalu lintas dari Pandeglang ke Kota Meria. Kemudian bergeser ke Ciceri, simpang Ciceri juga terpantau ramai lancar. Secara umum lalu lintas sore hari ini wilayah Kota Serang lancar, ramai, meriah. Demikian yang dilaporkan.
1: Baik, apakah ada himbauan yang disampaikan kepada pengguna jalan, Ibtu?
2: Baik, himbauan untuk pengguna jalan, ikuti tata tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu, utamakan keselamatan, karena keselamatan kebutuhan utama. Demikian, Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ibtu Raswanto. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore.
1: Baik pendengar, dilaporkan bahwa kondisi lalu lintas di sore hari ini yang telah disampaikan oleh Ibtu Raswanto terpantau ramai lancar ya. Tadi sudah disebutkan di titik-titik yaitu di alun-alun kota, Kebon Jahe, dan Simpang Ciceri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Informasi lalu lintas.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh, tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku, rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia. Hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau bank notes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500-225.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Daryendra, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI terus mempertahankan jati dirinya sebagai Radio Republik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat, serta senantiasa menjadi ruang bagi suara Indonesia terus terdengar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heruning Tias Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. PT Informasi Gunung Api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Rakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu, Bapak batuk parah nih.
4: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
3: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
4: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
5: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500-225.
2: 94,9 FM

0: 107,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, di sore hari ini kami hadirkan informasi terbaru seputar pencarian dari jurnalis yang sempat hilang kontak beserta anggota lainnya ya, bahwa dari Pemkot Serang sendiri juga menyiapkan dukungan logistik untuk membantu proses pencarian 8 orang yang hilang kontak di sekitar kawasan GAK atau Gunung Anak Rakatau ya pendengar. Dan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan dukungan tersebut akan dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah terkait pendengar. Dan terutama untuk membantu kebutuhan selama operasi pencarian berlangsung ya. Dan menurut Agis, Pemkot Serang pun juga turut prihatin atas peristiwa yang menimpa 8 orang di dalam speedboat Arupadatu 1 termasuk 5 jurnalis yang berada di kapal tersebut pendengar. Dan ia pun juga berharap dukungan tersebut dapat membantu kelancaran operasi SAR yang masih berlangsung hingga saat ini ya. Dan Agis pun juga mengapresiasi kerja tim SAR gabungan yang terus melakukan pencarian di kawasan Gunung Anak Rakatau. Mari kita doakan pendengar agar pencarian akan membuahkan hasil untuk kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmia dan kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Masih terkait dengan berita hilangnya kontak jurnalis maupun beberapa anggota lainnya ya. Pendengar di sini, Bidang Psikologi Polda Banten mengerahkan petugas untuk memberikan pendampingan psikologis kepada pihak keluarga dari 5 jurnalis serta 3 awak kapal yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, pendengar. Dan layanan dukungan mental tersebut dipusatkan langsung di posko pencarian Basarnas Pantai Marina, Kecamatan Carita hingga Kabupaten Pandeglang, Banten ya. Paur Kesipes SDM Polda Banten Ibda Jainal Mutakin menjelaskan pendampingan ini diberikan guna membantu keluarga agar tetap tenang, tegar, serta saling menguatkan di tengah penantian proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, pendengar. Dan secara umum, menurutnya kondisi mental para anggota keluarga diakui masih terpukul dan mengalami shock akibat belum adanya kepastian mengenai nasib kerabat mereka. Dan walaupun demikian ya pendengar, pihak kepolisian melihat ketabahan yang luar biasa dari keluarga yang terus memantau perkembangan operasi pencarian di posko darurat. Nah tentunya selain memberikan motivasi dan penguatan mental pendengar, petugas psikologi juga memfasilitasi ruang bagi keluarga untuk mencurahkan isi hati serta perasaan mereka selama menghadapi situasi darurat yang penuh ketidakpastian. Dan pendampingan ini dinilainya penting mengingat total terdapat 8 orang korban yang belum ditemukan sejak berangkat meliput pada Senin 7 September 2026 lalu.

gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada, jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
5: Tentu, Nak. Ada apa?
4: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
5: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
6: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

Pendengar tepat pukul 17.57, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan menunaikan ibadah, bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan kabar terbaru kali ini datang dari Poso, Sulawesi Tengah ya pendengar, bahwa telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 2,2. Terjadi pada pukul 16.23 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Dan menurut BMKG, pendengar, lokasi gempa berada di koordinat 1,33 lintang selatan dan 120,42 bujur timur. Dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan diketahui pusat gempa berada di 37 km barat laut dan kedalamannya tercatat 6 km di bawah permukaan, pendengar. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin terus memantau bagaimana pemulihan dari Karhutla Kalimantan, kemudian pemantauan dari pencarian hilangnya kontak dari para jurnalis serta awak kapal maupun berita-berita lainnya ya pendengar, Anda tentu bisa mengikutinya melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Manusia kasur tidur tak teratur dari Petra Sihombing ya pendengar. Apakah Anda juga merasakan tidur yang enggak teratur? Jadi kalau semakin dewasa nih, tidur yang nyenyak ini merupakan salah satu keistimewaan ya. Tapi masih pukul 6:30 malam pendengar. Jadi untuk Anda ya, masih kami temani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Karena nanti bakalan ada segmen request lagu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Dan untuk Anda pendengar, sudah ada satu informasi yang mulai ngantri pendengar ya. Kali ini datang dari PT Pertamina Patraniaga yang akhir-akhir ini ramai soal kelompok desil berdasarkan penghasilan ya. Dan kira-kira Anda masuk ke desil berapa pendengar? Oke. Jadi PT Pertamina Patraniaga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan penyaluran BBM bersubsidi termasuk Pertalite dan Biosolar bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 pendengar. Hal tersebut disampaikan Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun di sela-sela temu media nasional di Cilacap, Jawa Tengah Kamis hari ini pendengar. Dan ia mengatakan Pertamina sebagai badan usaha akan mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah terkait mekanisme pembatasan BBM bersubsidi. Kemudian ia pun juga mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan resmi pemerintah mengenai pembatasan penyaluran Pertalite berdasarkan kelompok desil. Menurutnya penggunaan data desil ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang memang

akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Mendengar di bulan September ya. Di sini ada juga peringatan yang bersejarah ya, karena berkaitan dengan kemerdekaan juga. Jadi besok ini tanggal 11 September pemerintah Indonesia memperingati Hari Radio Nasional, dan momen ini juga menjadi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau RRI. Dan RRI memasuki usia ke-81 sejak pertama kali mengudara ya pendengar. Dan tentunya lembaga penyiaran publik ini menjadi bagian penting dari sejarah kemerdekaan pendengar. Jadi RRI ini dikenal sebagai radio pertama yang resmi beroperasi di Indonesia. Lembaga ini merekam berbagai peristiwa penting perjuangan bangsa pendengar. Dan pada masa revolusi radio siaran yang menjadi alat perjuangan rakyat, RRI berperan menyebarkan informasi dan semangat kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri tentunya. Nah, selain sebagai media informasi, pendengar radio saat itu juga berfungsi sebagai alat propaganda. Perannya membantu menguatkan pergerakan bangsa melawan penjajahan tentunya. Dan dimulailah pada 11 September 1945, lembaga ini dirintis tokoh-tokoh yang sebelumnya telah aktif di radio Jepang pendengar. Dan lahirnya RRI ini dipicu berhentinya siaran Hoso Kyoku pada 19 Agustus 1945. Dan pada saat itu masyarakat kehilangan arah setelah proklamasi kemerdekaan. Dan bahkan pada hari tersebut ya pendengar, 8 tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Dan pertemuan itu dipimpin Abdurrahman Saleh bersama sejumlah delegasi lainnya. Dan berdasarkan sejarah tersebut pendengar, maka lahirlah RRI di berbagai wilayah di seluruh Indonesia ya pendengar. Salah satunya adalah di Banten. Jadi untuk Anda yang ingin memberikan harapan, masukan agar RRI Banten ini tambah maju, maupun harapan untuk program RRI di kelanjutannya, silakan bisa langsung berpartisipasi di 0811 1450 949.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: lahan-lahan masyarakat, di perkebunan, di hutan, dan yang lainnya.
1: Ya, selain itu pendengar, menyikapi kondisi saat ini, Polda Bangka Belitung juga aktif menyalurkan bantuan air bersih bagi
2: 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
3: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
6: Mulai kapan, Pak? Dana awalnya ini kan 50 ribu, Pak. Itu berapa dari APBN atau dari Barat? Stop, Pak. Ini gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
5: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
7: Dari APBN.
8: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
7: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
9: 11 T?
7: Iya.
9: Dan ini
7: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
9: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
7: Tetap dapat juga.
9: Itu mulai kapan sih, Pak?
7: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
8: Bertahapnya berapa?
7: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
4: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
2: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
10: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
2: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
10: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
11: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
10: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
13: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
12: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
13: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
14: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
13: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
15: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
15: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
16: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
17: Selamat Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih hadir. Jadi pemeriksaan saya.
16: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
18: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
19: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu USD kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
20: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
21: Gus Alek.
20: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
21: Di ruangan beliau.
20: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
21: Beliau mengarahkan 2000.
22: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
23: Pak izin koreksi dari BPK ya.
22: Oke, angkanya juga demikian?
23: Iya.
22: Yang 2.302.000.
23: Iya.
19: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
23: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
23: Tidak, sebenarnya tidak.
0: Terima kasih.
19: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
1: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu dan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
1: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
6: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
1: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
2: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
3: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda Kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda telah kembali bersama saya di RRI Pro 1 Banten. Dan selanjutnya akan kami putarkan mimbar agama Islam. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah

senantiasa memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali bermuajah di udara dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa salawat serta salam, marilah kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kita umatnya yang alhamdulillah mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kami akan menyampaikan ceramah terkait dengan eksistensi ajaran tauhid dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat di mana Al-Qur'an menjadi pedoman bagi umat manusia, yang dimana di dalamnya juga terdapat ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu, yaitu dari ajaran-ajaran tauhid dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan ajaran tauhid yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, di mana Islam adalah agama terdahulu yang konsisten diajarkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam Quran surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Bahkan Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, Alastu birabbikum, apakah kami bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidna, maka seluruh makhluk ciptaan Allah pun mengimani bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak hanya itu saja, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengajarkan umatnya untuk mentauhidkan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut nomor 16 dengan tegas,
Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah yang satu dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ajaran Nabi Isa? Bagaimana ajaran Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa alaihi salam pun sama mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 84. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yang artinya, Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertakwalah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bahkan bukan Nabi Musa saja yang mengajarkan nilai-nilai ketauhidan. Nabi Isa alaihissalam pun mengajarkan nilai-nilai ketauhidan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Jadi jelas, ajaran tauhid sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran sejak di alam ruh, sebagaimana Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam yang termaktub di dalam Al-Quran, Quran surat Maryam ayat 30, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Nilai-nilai ketauhidan ini pun disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Beliau bersabda, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kita beribadah kepada Allah dan janganlah kita menyekutukannya. Allah mencintai kepada ajaran-ajaran tauhid. Islam mencintai ajaran-ajaran tauhid yang sudah disampaikan, baik itu di alam ruh, baik itu dari baginda Nabi Adam alaihissalam sampai dengan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Nilai-nilai tauhid inilah yang menjelaskan secara clear bahwa ajaran Islam adalah ajaran tauhid, yang apabila kita ejawantahkan dengan makhluknya, ciptaan Allah, Allah menciptakan makhluknya serba dengan keganjilan, serba dengan ketauhidan. Sebagai contoh ilustrasinya, Allah menciptakan manusia kepalanya satu, tangan kanannya satu, tangan kirinya satu, bahkan seluruh manusia dan makhluk yang ada di muka bumi dan alam semesta, Allah ciptakan serba satu. Oleh karena itu, tidak ada lagi kata lain selain kita harus mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Momentum ini menjadikan kita selaku umat Islam menjadi umat pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya meyakini pendengar RRI yang budiman adalah Muslim terbaik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19.53. Itu tandanya saya Kartika Rahmi pamit undur diri. Namun jangan khawatir, karena saatnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi komoditas pangan lokal. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan panen raya singkong di Desa Sanghyang Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Kamis 10 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Rahmat, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak turut mendampingi Gubernur Banten Andrasoni. Panen raya singkong menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengembangkan potensi pangan lokal yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah diminta tidak menunggu bencana terjadi untuk menyiapkan penanganan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan erupsi gunung api. Berbagai skenario mulai dari evakuasi hingga kebutuhan pengungsian dinilai harus disiapkan sejak potensi ancaman teridentifikasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto mengatakan kesiapsiagaan bencana harus dibangun melalui perencanaan yang matang dan terukur. Pemerintah semestinya sudah mengetahui jumlah warga maupun rumah yang berpotensi terdampak sehingga langkah penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi...

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Pendengar senang sekali ya Bram Adi bisa kembali menemani Anda di Banten malam ini sampai nanti seperti biasa pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum ini juga kami sudah udarakan satu drama radio untuk Anda pendengar ya, dengan judul Mesatu Klik Sejuta Penyesalan yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari RRI Melabuh pendengar ya. Dan Bram Adi akan menemani Anda di Banten malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi ya, dan juga pastinya lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Fadullah S.Ag., M.Si., Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya RRI akan terus menjadi media yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya warga Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Brigjen Basarnas mengerahkan 11 kapal dan 300 personel untuk mencari rombongan jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan operasi pencarian terhadap 8 orang tersebut terus diperluas dengan menambah sektor pencarian dan kekuatan armada. Menurutnya armada yang dikerahkan terdiri atas kapal KRI, TNI Angkatan Laut, kapal kepolisian, kapal Basarnas, serta kapal dari unsur potensi SAR di wilayah tersebut. Syafi'i menyebut lebih dari 300 personel terlibat dalam operasi pencarian tersebut. Operasi juga melibatkan berbagai unsur termasuk kepolisian, TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Yang memastikan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pencarian para korban agar dapat segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi selamat.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih bersama saya Bram Adi ya, yang masih akan terus menemani Anda. Dan seperti biasa nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kita akan masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar, dimana kita akan bernostalgia bersama pendengar dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya. Untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu favorit Anda ataupun kirim-kirim salam, boleh langsung ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, anggota Badan Legislasi DPR RI Aziz Subekti mendorong pelaksanaan reforma agraria diintegrasikan dengan program makan bergizi gratis, koperasi desa atau kelurahan merah putih, dan program hilirisasi pertanian. Menurutnya, pembagian atau penataan tanah tidak akan otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila penerima manfaat tidak memiliki modal, teknologi, kelembagaan, dan kepastian pasar. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Gizi Nasional menyambut rekomendasi Menteri HAM Natalius Pigai untuk memperkuat mekanisme pemulihan masyarakat terdampak pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Rekomendasi tersebut dinilai menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki tata kelola MBG, sekaligus memastikan perlindungan hak penerima manfaat program. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Nona Lisa pendengar dari Krisye ya, jadi satu lagu pembuka ya kebersamaan kita pendengar di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama malam hari ini, jangan kemana-mana ya. Dan untuk Anda yang pengen bergabung request lagu, boleh ditunggu di 08111450949 ataupun kirim-kirim salam boleh ya pendengar ya. Ruang Rindu hadir menemani waktu Anda 2 jam ke depan ya, sampai pukul 23 atau jam 11 malam nanti pendengar ya. Sebelum atau sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kita bernostalgia terlebih dahulu ya dengan lagu dari Kahitna dengan Sampai Nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

Sudah yang bergabung pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini ada Silvi ya. Silvi katanya pengen request lagunya Iwan Fals yang judulnya Aku Sayang Kamu. Baik, terima kasih Silvi ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya udah kita siapkan ya, tenang aja, jangan kemana-mana. Dan untuk anda pendengar yang pengen request lagu-lagu favorit anda juga bisa pendengar ya, masih kami tunggu di 08111450949 pendengar. Dan kita langsung putarkan ya requestan dari requestan yang pertama ya, ada Iwan Fals dengan Aku Sayang Kamu.

0: Broto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1500225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi Bea Cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor. Stop.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Setia Adiputra, selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Berdua pendengar dari Atik CB dan juga Roni ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan Bramadi masih akan terus menemani Anda ya di Ruang Rindu pendengar sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam nanti. Selanjutnya kita akan bernostalgia bersama pendengar dengan satu lagu dari Yovie and Nuno dengan Indah Kuingat Dirimu.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jum-juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Arninsi selaku Kapolres Lebak mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. RRI hadir sebagai suara pemersatu bangsa. Terima kasih telah menjadi garda terdepan informasi, edukasi, dan hiburan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya selalu RRI.

Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar ya. Dan kita atau kebersamaan kita masih panjang, pendengar ya, sampai pukul 23 atau jam 11 malam nanti ya. Jadi untuk Anda pendengar yang pengen request lagu-lagu favorit Anda ya di ruang rindu, masih ditunggu ataupun kirim-kirim salam ya ke WhatsApp kami di 08111450949. Kayaknya kita lanjut bernostalgia dengan satu lagu dari Harvey Malaiholo dengan Katakan Saja.

Sudah ada yang bergabung pendengar ya di Ruang Rindu malam hari, ada Vira di Rangkas Bitung nih, katanya pengen request lagu Bidadarinya dari Andre Hehanusa. Baik, terima kasih Vira ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, dan lagunya langsung kita putarkan yang spesial untuk Vira, Bidadari dari Andre Hehanusa.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

Sudah ada requestan yang masuk lagi pendengar ya, dari Farel nih, katanya pengen request lagu dari 5 Minutes ya, yang judulnya Selamat Tinggal. Baik, terima kasih Farel sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang belum bergabung, masih ditunggu ya, karena Ruang Rindu masih akan hadir menemani Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Masih panjang pendengar kebersamaan kita. Jadi langsung aja kirimkan requestan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan ini dia Selamat Tinggal dari 5 Minutes.

0: Siaran Kedamaian di Hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Romansa pendengar dari Club Project ya sudah kami udarakan untuk Anda untuk bernostalgia bersama pendengar malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan sudah ada lagi yang bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini, ada Eti katanya pengen request lagunya Nika Ardila yang judulnya Mama Aku Ingin Pulang. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya langsung kita putarkan ya, ini dia Mama Aku Ingin Pulang dari Nika Ardila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81, RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimakullah, Direktur Perumdam Tirta Kalimaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari gelombang ke gelombang, dari generasi ke generasi, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan aspirasi, mencerdaskan masyarakat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Di usia yang ke-81, semoga RRI semakin kuat menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Tapi buat Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini, tenang aja. Karena Ruang Rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Sampai berjumpa di Ruang Rindu berikutnya, pendengar. Untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, kami udarakan satu lagu dari Ada Band dengan Karena Wanita.

Pendengar, kita masih lanjut ya di Banten malam ini bersama saya Bram Adi, dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Bergerak malam ini kita akan ngomongin soal air kelapa ya, yang dimana air kelapa ini dikenal sebagai minuman alami yang menyegarkan dan juga kerap menjadi pilihan banyak

membantu berbagai proses kimia di dalam tubuh. Jika tubuh sedang kekurangan elektrolit, air kelapa bisa menjadi pilihan minuman yang terbaik ya. Namun bila kebutuhan elektrolit tubuh sudah tercukupi, manfaat air kelapa tidak lebih baik ketimbang air putih biasa, pendengar ya. Nah, apakah ada batasan konsumsi minum air kelapa ini, pendengar ya? Kita akan bahas selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Nah, pendengar, batas konsumsi minum air kelapa, ini mengutip dari riset IPB University, pendengar, air kelapa boleh dikonsumsi setiap hari selama tidak berlebihan ya. Minuman ini mengandung nutrisi yang bermanfaat mulai dari elektrolit hingga vitamin dan juga mineral. Meski begitu, pendengar, jumlah konsumsinya tetap perlu dikontrol ya. Soalnya air kelapa ini memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Jika diminum terlalu banyak, kadar kalium dalam darah bisa meningkat dan memicu hiperkalemia. Kondisi ini dapat berdampak pada fungsi jantung, termasuk gangguan irama jantung. Selain itu, dalam satu gelas air kelapa sekitar 250 ml, terdapat kurang lebih 10 gram gula alami, pendengar. Jika dikonsumsi berlebihan, asupan gula tersebut bisa meningkatkan risiko obesitas dan juga diabetes. Oleh karena itu, batas konsumsi minum air kelapa setiap hari yang disarankan yakni sekitar 1 gelas per hari. Dan sebaiknya air kelapa diminum tanpa tambahan gula atau pemanis buatan agar manfaat kesehatannya tetap optimal.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengatur nafas, dan memulihkan hati. Sebuah kata mutiara mengatakan, beristirahat bukan berarti menyerah. Jika hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Karena manusia juga punya batas. Dan hati pun perlu waktu untuk tenang. Malam ini, lepaskan semua beban yang terlalu lama dipikirkan. Jangan hukum dirimu atas hal-hal yang belum tercapai. Percayalah, langkah kecil yang terus berjalan akan tetap membawamu menuju tujuan. Selamat malam, semoga tidurmu menjadi tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program satu dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Nyala Radio Republik Indonesia. Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 11 bulan September tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

فاعذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

Selamat pagi Pendengar Pro 1, senang sekali saya Tersi Sondang kembali menyapa Anda di Banten pagi ini pendengar, hari Jumat ya, 11 September 2026, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi pendengar dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Dan sesaat lagi juga pendengar, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi edisi Jumat 11 September 2026. Tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyu salihin, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah punya inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di suratul Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari suratul Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم. Indahnya kitab Allah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam ghaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Qur'an. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia. Sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, apa yang diamalkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,

0: amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Rizki itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih, apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita, apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minan nas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar Pro 1, senang sekali pendengar masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan ya, masih bersama saya Trisi Sondang, yang mana sesaat lagi kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah yang mana edisi spesial ya pendengar ya, HUT RRI yang ke-81, yang mana nantinya akan ada untuk Warta Berita Pagi, ini edisi khusus HUT ke-81 RRI pendengar, pembaca berita ini khusus ada Bapak Sabri Mahyudin selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon dan juga Ibu Murni selaku Kepala BKPSDM Kota Serang.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: mensiagakan semua puskesmas di 35 kecamatan.
1: Mendekat ke radius lebih dari 3 km harus ada, itu daerah aman. Nah,

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Pemkot Serang menyiapkan lahan pasar lama untuk gedung parkir 3 lantai. Dinkes Pandeglang mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut.

0: Berikut berita selengkapnya, Pemkot Serang menyiapkan lahan pasar lama untuk gedung parkir 3 lantai sekaligus menata kawasan perdagangan dan merelokasi pedagang. Kepala BKPSDM Kota Serang Murni melaporkan.
1: Pemkot Serang menyiapkan lebih dari 3.000 meter persegi area pasar lama untuk pembangunan gedung parkir 3 lantai dengan nilai investasi diperkirakan sekitar 18 miliar rupiah. Rencana ini menjadi bagian dari penataan pasar lama yang akan dikembangkan. Kepala Dinkop UKM Perinda Kota Serang Wahyu Nur Jamil mengatakan pembangunan gedung parkir tidak menggunakan APBD tetapi ditawarkan kepada pihak ketiga dengan skema bangun guna serah atau BGS. Saat ini PT Brata Wijaya sudah mengajukan inisiatif gambar dan perencanaan pembangunan gedung parkir namun belum menjadi keputusan akhir. Sekitar 48 pedagang pasar tradisional akan direlokasi ke Pasar Kepandian. Lahan sudah tersedia, sedangkan tempat berjualan pedagang akan disiapkan dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
2: Untuk dipindahkan ke Kepandian. Nah, ini diawali dari supaya tidak terlalu banyak pasar di Kota Serang, semua dijadikan satu, kita buatkan juga tempat yang representatif untuk para pedagang. Nah, itu yang kedua juga berkaitan dengan perencanaan dari Pak Wali untuk membuat pasar lama itu sebagai kawasan bisnis. Nah, maka oleh karena itu perlu ditunjang dengan kawasan parkir.
1: Sosialisasi sudah dilakukan dan Pemkot akan kembali membahas rencana tempat berjualan di Kepandian bersama para pedagang. Waktu relokasi belum ditetapkan karena masih menunggu kesiapan gedung parkir dan tempat berjualan di Kepandian dapat disiapkan dengan baik agar pedagang tetap mendapat pembeli dan bisa melanjutkan usahanya. Dari Kota Serang, saya Murni, Kepala BKPSDM Kota Serang, melaporkan.
0: Dinkes Kabupaten Pandeglang mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut menyerang warga akibat sebaran debu vulkanis erupsi Gunung Anak Rakatau. Seluruh fasilitas kesehatan pun disiagakan dengan mengintensifkan edukasi langsung kepada masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik atau Diskom Santik Kabupaten Pandeglang Puji Widodo melaporkan.
3: Kasus ISPA Pandeglang meningkat akibat abu vulkanis. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pandeglang mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut menyerang warga Pandeglang akibat sebaran debu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau. Total temuan kasus sejak tanggal 5 hingga 10 September 2026 telah mencapai 1.361 penderita dengan tren harian yang berangsur menurun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Eni Yati menyatakan terdapat kenaikan tren kenaikan infeksi saluran pernapasan akut ISPA dampak dari abu vulkanis Gunung Anak Rakatau yang menyebar ke berbagai wilayah di Pandeglang. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di 36 puskesmas pada 35 kecamatan pun disebutnya disiagakan selama 24 jam guna menanggulangi tren kenaikan pasien.
4: Kami menyiapkan mengsiagakan semua puskesmas di 35 kecamatan di 36 puskesmas tentunya ya. Puskesmas buka 24 jam untuk antisipasi semua. Dan pada hari Minggu kemarin pagi hari ya semua puskesmas dalam rangka pencegahan tebaran abu vulkanik ya mengadakan bagi-bagi masker ke semua masyarakat yang ada di wilayah puskesmasnya masing-masing.
3: Petugas medis disebutnya secara aktif membagikan masker pelindung serta memberikan edukasi langsung mengenai bahaya paparan debu vulkanik kepada masyarakat. Langkah preventif tersebut dikatakannya terbukti efektif dengan penurunan kasus setiap harinya. Dinkes mencatat pada Kamis 10 September 2026 siang kasus ISPA pun menurun di angka 356 kasus. Namun demikian, Dinkes pun tetap menghimbau masyarakat agar senantiasa disiplin, mengenakan masker, serta memperbanyak konsumsi air putih guna menjaga kesehatan pernapasan. Warga juga diingatkan agar segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila mulai merasakan gejala gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanis. Sementara Pusat Kesehatan Masyarakat di daerah pesisir pantai mencatat peningkatan kunjungan warga yang mengeluhkan gangguan pernapasan Akibat menghirup partikel debu halus, Kepala Puskesmas Labuan, Sri Rejeki, menyebutkan puluhan warga mendatangi fasilitas medis untuk mendapatkan penanganan darurat.
5: Ya, mitigasi bencana sudah kita lakukan 1x24 jam. Poskonya adalah di Puskesmas Labuan, dan kemarin kami langsung membagikan masker kepada pengguna jalan yang di depan puskesmas dan di pasar. Itu adalah bagian dari penyuluhan kesehatan.
3: Salah seorang warga setempat pun merasakan langsung dampak buruk abu vulkanik yang mencemari udara bebas hingga mengganggu aktivitas harian di luar rumah. Sejumlah pasien mengaku mengalami sesak napas dan perih pada bagian mata akibat paparan debu.
6: Tiga hari yang lalu semenjak erupsi itu, Pak.
7: Semenjak erupsi?
6: Debu tebal, pahit.
7: Hitam?
6: Iya. Kita mampu jalan ya. Debu dan kita lihat debu itu. Pelik.
3: Dari Pandeglang, Banten, saya Puji Widodo, Kepala Dinkom Santik Pandeglang, melaporkan untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali kembali melayani operasional penerbangan rute dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Cengkareng, Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan Bandara Husein Sastranegara Bandung. Pembukaan penerbangan ini menyusul terbitnya 3 dokumen Notice to Airmen atau NOTAM dari Airnav Indonesia dan juga terkait pengoperasian kembali atau resume operations di mana ketiga bandara tersebut pada Selasa 8 September 2026 dini hari. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan berdasarkan koordinasi manajemen bandara, maskapai yang sudah beroperasi normal sesuai jadwal adalah Garuda Indonesia, CityLink, Lion Air, Batik Air, NAM Air, Indonesia Air Asia, dan Pelita Air. Garuda Indonesia bahkan menyiapkan skenario penggantian pesawat dari narrow body menjadi wide body untuk sejumlah penerbangan rute Soekarno-Hatta, sedangkan maskapai Transnusa membatalkan 4 penerbangan pada hari tersebut. Imbauan Kapolda Banten kepada masyarakat pesisir pasca erupsi Gunung Anak Krakatau berikut dibacakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon, Sabri Mahyudin.
8: Imbau masyarakat di wilayah pesisir dan para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul masih terjadinya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta tidak mendekat dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Imbauan tersebut disampaikan juga oleh Kapolda Banten, Irjen Polisi Hengki, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masih berlangsungnya aktivitas erupsi si Gunung Anak Krakatau.
9: Tidak mendekat ke radius lebih dari 3 km harus ada, itu jarak aman. Nah, kepada para masyarakat pesisir juga, nelayan yang sedang melaut, kalau manakala ada menemukan benda-benda yang terapung, segera.
8: Selain itu, kami juga meminta masyarakat pesisir dan nelayan yang sedang melaut untuk segera melaporkan kepada petugas jika menemukan benda-benda terapung di perairan. Laporan ini akan ditindaklanjuti oleh petugas gabungan agar dapat segera memastikan kondisi dan mengambil langkah yang diperlukan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas sehingga warga diminta mematuhi himbauan petugas dan tidak mendekati kawasan yang dinilai berbahaya.
10: Cilegon, Banten, Sabri Mahyudin melaporkan.
0: Tepat hari ini, RRI merayakan hari jadinya yang ke-81 tahun. Ada ucapan dan harapan dari masyarakat yang terangkum dalam Vox Pop dari masyarakat di Provinsi Banten.
11: Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga semakin terus dan mengudara.
12: Saya mewakili pedagang dari SMP 15 mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 dan semoga sukses dan para stafnya semangat bekerja. selamat.
13: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Banten yang ke-81. Semoga tambah sukses dan tambah maju. Harapan ke depan, semoga RRI Banten tetap eksis dan tetap mengudara di lapangan. Semangat dan terus maju.
14: Saya atas nama Kepala LPP RRI Banten, Nurdin M, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Semoga RRI lebih maju, lebih diminati terkait dengan penyiaran. Jadi saya berharap informasi-informasi itu sumbernya dari RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
15: Mungkin untuk kedepannya RRI lebih maju lagi dalam perkembangan digitalisasi. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
16: Selamat ulang tahun untuk RRI Banten. Semoga semakin jaya dan terus menjadi ruang bagi masyarakat, terutama untuk hiburan dan informasinya. RRI Banten, sekali di udara, tetap di udara.
17: Selamat ulang tahun buat RRI Banten yang ke-81. Terima kasih sudah bersama saya dari biasanya berita dari pagi sampai malam, banyak banget. Semoga di ulang tahun yang ke-81 ini semoga makin sukses, makin eksis, makin jaya, makin rame, makin aja lah pokoknya mah. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sejarah panjang hadirnya RRI Banten penuh dengan dinamika yang dilalui. Mulai dari perizinan hingga rekrutmen personel untuk mengisi program. Berikut feature sejarah RRI Banten yang dirangkum oleh tim redaksi.
18: ...81 tahun RRI mengudara di Indonesia. Berawal dari kebutuhan informasi masyarakat di provinsi yang baru berkembang, komunikasi teknis dan koordinasi frekuensi mulai dibangun pada rentang 2009 hingga 2012. Sebagai lembaga yang mengawasi frekuensi, KPID Banten kala itu menerima ruang diskusi dengan RRI Pusat guna memastikan masyarakat Banten mendapat hak informasi secara merata.
19: Saat itu kami mendapatkan kunjungan dari RRI Jakarta, dan pada saat itu Kepala Pusat RRI Jakarta, Ibu Ersna Prahesti, menyampaikan keinginan untuk bisa mendapatkan frekuensi di Banten guna pendirian RRI Banten. Dan keinginan saat itu sesuai juga dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Banten.
18: Pendirian RRI di Banten tak lepas dari dorongan berbagai pihak, termasuk gagasan yang muncul saat momen MTQ Nasional di Banten. Lembaga legislatif daerah menyambut positif atas rencana tersebut. Pendirian RRI di daerah biasanya menggunakan nama kabupaten atau kota. Usulan berbeda muncul dari Parlemen Banten agar cakupan dan rasa kepemilikannya menjangkau seluruh wilayah di provinsi.
20: Pada saat itu tadinya mau nama kabupaten kota gitu ya. Terus kita dari DPR itu meminta agar ada RRI Provinsi Banten. Membawa apa ya, nama Banten juga gitu. RRI Provinsi Banten nggak asal-asalan, itu sangat luar biasa, mewah dan luas lahannya.
18: Dukungan ini menjadi awal pijakan resmi agar suara dari tanah Banten bisa terdengar kokoh dan terarah. Namun, membangun pemancar di masa awal bukanlah hal yang mudah. Peralatan yang terbatas, tenaga teknis yang sedikit, serta lokasi pemancar yang beberapa kali harus berpindah tempat, sehingga menjadi saksi bisu rumitnya proses penyiaran di lapangan.
21: RRI pertama masuk itu tahun 2011-an, itu berada di depo lama ya, gedung negara. Lumayan berat. Soalnya kan cuma ada satu teknisi dari pusat ya. Kita cuma bisa membantu di sini. Membantu pemasangan tower, radio, letak posisi itu apa? Tower. Sinyal, pemasangan itu ya kan, kawat seling segala macam kan posisinya harus akurat ya sama itu.
18: Kerja keras di balik layar itulah yang membuat suara penyiar akhirnya bisa menyapa ruang warga Banten dari Serang hingga ke pelosok daerah, tepatnya di frekuensi 94,9 FM. Tepat di eks poliklinik gigi, suara penyiar mulai menggema meski dengan frekuensi yang terbatas.
1: 2014 di April, 12 April kalau tidak salah, hingga akhirnya berjalan tuh. Kita mulai on air melalui studio mini yang ukurannya kecil memang, klinik gigi di eks pendopo, dan di 2024 alhamdulillah RRI Banten punya gedung sendiri dan juga akhirnya resmi definitif begitu menjadi satker definitif yang disahkan oleh ketetapan di RUT ya. RRI hari ini tidak hanya kemudian di terestrial tapi di visual dan juga portal online dan juga platform-platform lain yang kemudian melengkapi ya, dan ke depan saya kira saya sebagai angkasawan, angkasawati RRI, saya mungkin orang pertama yang direkrut di RRI Banten dan ikut juga membedah atau melahirkan RRI, ya merasa bangga begitu ya, merasa bangga RRI hadir hari ini.
18: Bukan sekedar sarana hiburan, RRI Banten hadir untuk mengawal pembangunan, merawat budaya lokal, serta menjadi media yang menghubungkan aspirasi warga dengan para pemangku kebijakan dengan berbagai platform digital. Sejalan dengan itu, tentu ada harapan dari masyarakat atas perkembangan RRI di Provinsi Banten.
20: Tentunya harapan saya bagaimana RRI bisa mendukung cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Banten, yaitu mempercepat kesejahteraan masyarakat Banten.
18: 81 tahun RRI mengudara dan perjalanan RRI Banten akan terus berlanjut. Terima kasih telah menjadikan kami bagian dari hari-hari Anda. Terima kasih telah setia mendengarkan. Dari Banten untuk Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Carlo Ancelotti mengumumkan skuad Brazil Rabu 9 September waktu setempat, yang mana beberapa pemain Piala Dunia 2026 dipertahankan. Sementara sejumlah pemain muda mendapat kesempatan baru, dan tim Samba akan memainkan dua pertandingan persahabatan melawan Australia pada 25 dan 29 September. Brazil juga akan bertemu India untuk pertama kalinya pada 3 Oktober. Pelatih asal Italia itu memanggil pemain muda proyeksi Olimpiade 2028, di mana ia berharap mereka menjadi tulang punggung timnas Brazil masa depan. Sekian warta berita saat ini, Pemkot Serang menyiapkan lahan pasar lama untuk gedung parkir 3 lantai. Dinkes Pandeglang mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. ...94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar Pros 1 dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, yang mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BBMKG 2 wilayah Tangerang Selatan, pendengar, bersama dengan Kak Okta. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar ada di Provinsi Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Banten untuk hari ini tanggal 11 September tahun 2026. Untuk pagi hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, sedangkan untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mandalawangi, Majasari, Cibeber, Lebak Gedong, Muncang, Cigemblong, Padarincang, Jawilan, Cisoka, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri harap diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan kategori tinggi, yaitu dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.

0: tapi kan ini cuma sedikit. Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak ya update terkait dengan info arus lalu lintas yang mana kami telah terhubung bersama dengan Ibda Gilang. Selamat pagi, Ibda Gilang.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Silakan untuk diinformasikan selamat terkait datang dengan informasi arus lalu lintas, Pak, hari ini.
2: Baik, dilaporkan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 September 2026, untuk situasi arus lalu lintas dari mulai traffic light Boru sampai traffic light Cipocok sampai saat ini terpantau ramai namun tetap lancar, cenderung landai baik dari arah TL Boru menuju kota ataupun sebaliknya. Untuk dominasi kendaraan, didominasi masih kendaraan R2 atau kendaraan bermotor roda 2. Untuk kegiatan masyarakat, sampai saat ini terpantau hanya masyarakat yang akan beraktivitas menuju tempatnya. Untuk anak-anak sekolah, sampai saat masih dalam kegiatan pelajaran jarak jauh atau PJJ. Situasi arus lalu lintas sampai saat ini aman terkendali. Tetap jaga keselamatan, kesehatan dalam berkendara. Demikian, Mbak.
1: Baik, Ibda Gilang. Terima kasih atas laporannya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
2: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar terkait dengan informasi arus lalu lintas. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.
0: Informasi lalu lintas.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Satu lagu dari Jigusik pendengar puisi. Wah, ini lagu lama ya pendengar ya. Dan pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda ya di Banten pagi ini terkait dengan terdampak erupsi GAK, nelayan Tanjung Lenang terima bantuan Chandra Asri Group. Yang mana memang aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau ini berdampak ya pada sejumlah aktivitas masyarakat pesisir, termasuk nelayan di Tanjung Lenang Cewandan, Kota Cilegon. Kondisi tersebut pendengar menyebabkan para nelayan untuk sementara menghentikan aktivitas melaut yang menjadi sumber penghasilan utama bagi mereka dan keluarga. Dan merespons kondisi tersebut, pendengar, PT Chandra Asri Pacific TBK Chandra Asri Group menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada 70 nelayan di Tanjung Lenang. Dan bantuan tersebut terdiri atas 200 kg beras serta 400 bungkus mie instan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para nelayan dan juga keluarga selama aktivitas melaut belum dapat dilakukan, pendengar. Dan penyaluran bantuan ini juga menjadi bagian dari kepedulian Chandra Asri Group terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dengan melalui dukungan tersebut, perusahaan berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi kondisi yang berdampak langsung dengan aktivitas dan sumber penghidupan masyarakat. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Mendengar, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan melalui RRI Pro 3 siaran sentral pendengar, dan setelahnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak. Ya,
2: memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya.